Teman berdua, kita ke informasi selanjutnya kali ini mengenai riset terbaru yang mengungkapkan ada beberapa ciri sehat mental. Apakah kamu sudah punya ciri-ciri ini? Jadi sehat mental ini bukan cuma soal tidak mengalami gangguan psikologis atau selalu terlihat bahagia ya. Kondisi ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menjalani hidup, menghadapi tekanan dan merasa selaras dengan dirinya sendiri. Riset terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2026 di jurnal Nature Mental Health berjudul Adelphi Consensus Study on the Dimensions of Positive Mental Health itu melibatkan puluhan pakar internasional, dan hasilnya peneliti menemukan 6 faktor utama yang dinilai paling penting dalam kesehatan mental positif, teman berdua. Yang pertama adalah memiliki makna hidup, merasa hidupnya punya tujuan ya, terus arah dan juga alasan untuk terus melangkah. Lalu yang kedua adalah kepuasan hidup, mampu merasa cukup dan menghargai perjalanan hidup meski tidak selalu sempurna. Lalu yang ketiga adalah penerimaan diri, teman berdua, bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri tanpa harus terus memusuhi diri sendiri. Lalu yang keempat adalah kualitas hubungan sosial, memiliki relasi yang sehat, suportif, dan juga membuat seseorang merasa terhubung. Dan yang kelima adalah otonomi diri, merasa punya kendali atas keputusan hidup, bukan hanya mengikuti tekanan luar. Dan yang keenam adalah kesejahteraan emosional, mampu mengelola emosi tetapi punya harapan dan menjaga kestabilan perasaan saat menghadapi tantangan, teman berdua. Dan menariknya, teman berdua, sehat mental ini bukan berarti harus selalu merasa baik-baik saja setiap saat ya. Seseorang tetap bisa mengalami hari buruk, stres, atau lelah, namun masih memiliki fondasi mental yang sehat. Artinya kesehatan mental adalah proses yang terus dijaga lewat hubungan yang baik, cara berpikir yang sehat, dan juga kebiasaan merawat diri setiap hari.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: punya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
2: Oke, ladies first.
1: Ladies
2: jadi
1: first.
2: Perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
1: Oke.
2: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
1: Wow.
3: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
1: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau dia jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman berdua, dan masih ditemenin sama Nadila. Dan kali ini teman berdua, kita ke informasi mengenai imigrasi yang menggagalkan 23 warga negara Indonesia yang mau berangkat haji secara ilegal begitu ya. Petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan 23 jemaah Indonesia yang hendak berangkat haji dengan cara non-prosedural. Dalam rilis resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, petugas imigrasi menemukan ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan dan dokumen yang dimiliki oleh mereka begitu ya. Dan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi teman berdua Hendar Samarantoko, pencegahan ini adalah bagian dari komitmen dari imigrasi untuk melindungi warga negara Indonesia dari penyalahgunaan visa dan potensi resiko hukum di negara tujuan begitu ya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa rombongan tersebut berencana melaksanakan ibadah haji menggunakan visa yang tidak sesuai. Dan satu orang dalam rombongan itu berperan sebagai koordinator, sementara 22 lainnya merupakan calon jemaah haji non-prosedural. Dan menindaklanjuti temuan tersebut, petugas langsung berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan juga Umroh serta juga kepolisian teman-teman, hingga akhirnya memutuskan tunda keberangkatan seluruh rombongan tersebut.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
7: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno begitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan
10: untuk sekarang, saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan.

0: kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan, iya kan, tolong yang kesusahan, dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu selesai. Ya. Oke, Win. Udah akhir, selesai.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi teman berdua di Spada, selamat pagi teman berdua. Kali ini informasi mengenai Gen Z yang lagi balik ke headset kabel ya. Jadi ada alasan ya teman berdua. Di tengah dominasi TWS dan Gen Z justru mulai balik ke headset kabel begitu ya. Tidak perlu charge dan tidak takut hilang sebelah dan tinggal colok langsung pakai gitu ya. Suara lebih stabil tanpa delay, harga jauh lebih terjangkau dari TWS premium, ditambah tren less stage bikin pengalaman simple kayak gini justru makin dicari. Satu hal yang tidak berubah, headset kabel selalu masuk tas dalam keadaan rapi. Tapi keluar sudah kusut semeraut gitu ya, relate. Dan kamu masih pakai headset kabel atau udah pindah ke TWS nih teman berdua? Tapi malah sekarang Gen Z banyak yang kembali ke headset kabel gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana? Pakai TWS atau balik lagi ke headset kabel, atau dari dulu emang pakai headset kabel ya teman berdua? Kalau saya sih dari dulu ya, belum ganti-ganti.

0: itu menyemburkan api dan membakar di sana sini.
1: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor. Atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
6: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan, khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya, itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasanya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Nadila.
0: Hai, selamat pagi Kak Desi. Piye kabare?
1: Api-api wae. Kita jadi kanal Jawa nih.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah. Okay, kita udah di hari ke-12 bulan Mei ini. Gimana goalsmu di Mei ini? Ini udah tanggal 12 loh.
1: Apa ya goalsnya ya? Gak ada kayaknya, gak ada yang harus dicapai.
0: Oh, tidak ada yang harus dicapai?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Slow motion aja kita hidupnya ya.
0: Oke, okay. Biasanya kan orang itu tiap bulan ada target-target gitu ya. Kalau udah evidennya udah cukup, upload di Google Drive.
1: Evident. Kerjaan nih, saya kira target hidup gitu.
0: Iya, siapa tahu ya kan.
1: Kalau target evident adalah.
0: Ada ya. Pasti, of course itu yeah. Oke, okay, mungkin teman berdua juga yang lagi dengerin kita juga punya target setiap bulan ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ada yang harus mencukupi penjualannya mungkin, mm-hmm. dan lain sebagainya. Kayak gitu. By the way, kita di hari Selasa.
1: Iya, hari Selasa.
0: Oke, okay, jadi Selasa itu ngomongin yang namanya
1: modernisasi beragama.
0: Moderasi.
1: Moderasi.
0: Iya, moderasi beragama. Topiknya adalah anak muda dengan jiwa toleransi nih, Kak Desi. Hmm. Jadi bagaimana kita jadi anak muda punya jiwa toleran ya. Toleransi satu sama lain.
1: Iya, kalau teman-teman Pro 2 dengar kata toleransi gimana nih pendapatnya?
0: Iya, benar.
1: Ya kan?
0: Bisa komen ya.
1: Bisa komen di Instagram Pro 2 Palu.
0: Benar.
1: Di nomor
0: WhatsApp juga boleh di 0811-456-03105 atau bisa live komen, live chat di TikToknya Pro 2.
1: Oh, kita sekarang lagi live TikTok,
0: yes,
1: teman-teman
0: benar.
1: Pro 2. Jadi bisa nonton di TikTok Pro 2 Palu. Benar enggak sih?
0: Iya, benar-benar di @pro2palu ya. Jadi itu tadi topiknya adalah toleransi teman Pro 2. Jadi menjadi anak muda dengan jiwa toleransi. Saya beberapa kali juga baca sih menurut beberapa survei Gen Z itu termasuk salah satu generasi yang sangat kuat toleransinya.
1: Iya, betul banget Kak Nadila.
0: Itu sempat baca juga ya. Jadi yang milenial juga jangan sampai kalah ya kan. Untuk toleransi satu sama lain. Dan by the way, kalau kita ngomongin toleransi lagi ya Kak Des ya. Apa ya, kalau bisa dibilang toleransi itu penting karena hidup kita ini ada di lingkungan yang beda-beda, mulai dari suku, agama, budaya, bahkan cara kita berpikir itu memang jadi banyak perbedaan ya, dan itu memang sudah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan toleransi itu bukan cuman soal menghargai, tapi juga belajar memahami orang, memahami.
1: Betul banget, karena toleransi itu kalau disempitkan mungkin orang-orang pikirnya itu tadi perbedaan budaya, perbedaan agama. Tapi sebenarnya kalau di dalam artian luas tidak melulu tentang agama dan budaya, tentang bagaimana kita menghargai pendapat, cara berpikir, kebiasaan kita sehari-hari pun itu sebenarnya
0: toleransi.
1: Toleransi gitu. Kita menghargai apa yang disukai sama orang dan bertentangan sama kita itu sudah termasuk toleransi.
0: Iya, karena biasanya ada orang yang dia suka apa gitu, terus kita kenapa sih agak maksudnya terlihat aneh. Tapi kalau kita mungkin hobinya kayak gitu, kesukaannya kayak gitu. Nah, itu tadi toleransi ya.
1: Iya, kita enggak bisa ngejudge. Mungkin dia suka gini, kita enggak suka, enggak boleh bilang apa aku aja nih yang suka kayak gini. Itu namanya pick me.
0: Ya pick me ya.
1: Bahasa anak sekarang namanya pick me, enggak boleh.
0: Benar. Jadi harus bisa menempatkan diri kita di posisi orang, ya kan?
1: Betul banget
0: kan. Dan kadang hal kecil seperti itu tadi, menghargai pendapat teman kamu, tidak menjudge pilihan orang, sampai tetap berteman walau beda keyakinan, itu juga jadi bentuk toleransi. Kayak gitu.
1: Seperti tadi katanya Kak Nadila kan, Gen Z punya apa namanya?
0: Jiwa toleransi yang
1: jiwa tinggi. Toleransi yang besar ya, karena mereka sekarang dihadapkan sama perkembangan zaman di mana sosial media itu bisa diakses di mana saja. Yeah. Jadi mereka bisa belajar bahwa menghargai orang lain itu bisa dari mana saja gitu.
0: Benar.
1: Tidak harus secara langsung, tapi bisa dari sosial media juga. Kayak apa yang dikomentari atau apa yang di share oleh teman-teman kita di sosial media juga bisa kita hargai gitu.
0: Benar.
1: Kalau menurut kita nggak sama dengan yang kita pengen, udah diam aja dalam hati, nggak usah terlalu. Menurut saya kayaknya bagusan begini deh.
0: Berkoar-koar ya.
1: Kalaupun mau ditegur atau misalnya kita mau kasih saran, personal aja, nggak usah terlalu ditampakkan ke orang lain, takutnya jatuhnya nanti kayak apa sih namanya, mengajak orang lain untuk ikut membenci.
0: Ujaran kebencian. Ya,
1: betul.
0: Oke, gitu ya, bisa menggiring opini. Oke, okay. Nah teman berdua juga boleh kasih komentar kalau misalnya teman berdua punya pendapat tentang bagaimana anak muda itu harus punya jiwa toleransi, ya kan? Toleransi yang jadi kayaknya kalau kita saling bertoleransi, kayaknya persinggungan-persinggungan itu agak kurang ya pasti.
1: Iya,
0: kurang
1: pasti.
0: Oke, okay. Oh iya, kita mau say hey dulu nih. Ada beberapa yang udah join di Instagram, di TikTok ya. Ada Omeyuk, ya emang kayak gitu ya bacanya.
1: Omeyuk.
0: Oh, ada Insuk. Indesukma dong ya. Terus ada RRI Maroke juga.
1: Oh halo RRI Maroke.
0: Oke, okay. Ada siapa nih? Kayaknya PLH Kepsa juga nih lagi
1: lagi memantau dia. Gimana ketim, nih kerjaan kantor siaran, ada nggak sih?
0: Ke tim siaran.
1: Operasional kantor berjalan nggak nih? Ditinggal.
0: Iya, benar-benar. Oh iya.
1: Rapat.
0: Iya. Oke deh, kita break dulu ya, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi Indonesia.
0: Selamat pagi teman berdua.
1: Oke.
0: Toleransi.

0: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neuron sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita balik lagi di Spidey. Selamat pagi teman berdua. Untuk segmen kita hari ini, moderasi beragama teman berdua. Gimana kita anak muda harus tumbuh dengan jiwa toleransi, ya kan?
1: Iya, bener banget.
0: Okay, dan kalau kita ngomongin toleransi lagi, ya Kak Desi,
1: iya.
0: Toleransi ini sebenarnya bukan cuman ngomong doang,
1: iya.
0: Harusnya kita banyak contoh sih sebenarnya, ya. Contohnya sederhana, misalnya menghargai teman yang lagi ibadah.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Dan sebenarnya juga bukan cuman menghargai teman yang beda keyakinan, tapi sesama keyakinan juga
1: harus saling menghargai. Kan?
0: Menghargai. Jadi kalau teman lagi ibadah, ya kita harus mungkin lebih tenang, ya, kan, betul. Tidak berisik seperti itu.
1: Yang paling kecil juga sebenarnya kalau ada orang ngomong, kita nggak boleh memotong.
0: Ya, ya kan? Itu juga sih. Benar.
1: Itu sebenarnya hal yang sepele, tapi mungkin kita kepeset atau apa gitu, kadang-kadang motong pembicaraannya orang tanpa sengaja.
0: Betul. Kadang mungkin kita udah terpancing gitu, ya. Tapi kamu pernah merasakan kayak gitu?
1: Enggak sih, saya lebih sulit di mana saya harus memotong pembicaraannya orang.
0: Oh, itu lebih sulit.
1: Lebih sulit kan kalau misalnya kita ngobrol terus kita enggak tahu nih dia berhenti di mana, terus kita bisa nyambung enggak nih di situ.
0: Tapi kamu bisa sabar menunggu, ya.
1: Bisa, walaupun agak kayak ayo sebelum saya lupa, karena saya tipe orang yang gampang lupa dengan apa yang mau dibicarakan gitu.
0: Okay. Tapi kalau saya langsung nerobos tanpa sadar, langsung memotong. Tapi biasanya kalau lagi sadar, saya bakal mencubit diriku, lalu menghitung 1, 2, 3, tahan gitu.
1: Mungkin nggak apa-apa juga sih kalau motong, tapi kita ngomong sorry ya kalau dipotong dulu sebentar sebelum saya lupa.
0: Iya, benar.
1: Bisa,
0: ya.
1: Yang penting ada konsen dua-duanya saling menyetujui untuk dipotong dan mau memotong.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Dan itu juga sih, antri, jangan menerobos.
1: Ada yang sudah dari pagi ngantri, tiba-tiba Anda langsung masuk. Sebenarnya kalau misalnya Kak Nadila nih, kalau misalnya ngantri, misalnya kita nih berempat lah ngantri, tapi ngantri cuma satu orang, yang mau beli empat orang, menurut Kak Nadila bagaimana tuh? Dia nitip antri di temannya. Menurut Kak Nadila bagaimana tuh? Itu toleransi atau enggak tuh?
0: Apakah dia bayarnya satu
1: sendiri-sendiri, tapi satu orang doang yang ngantri, misalnya kayak ngantri duluan deh. Nanti kan ceritanya temanku nih, jadi kayak itu temanku, jadi saya mau beli juga gitu. Tapi sebenarnya empat orang yang beli,
0: tapi kamu
1: bayar
0: yang
1: sendiri.
0: Iya,
1: tapi
0: bayar sendiri
1: satu orang doang yang ngantri.
0: Oh, bayar sendiri di kasir. Bayar sendiri-sendiri di kasir. Oh, janganlah sebaiknya, kecuali kalian, kalau menurutku ya, kecuali ada satu orang yang bayar, yang mengantisipasi dia akan membayarkan empat orang ini, gitu. Ya, menurutku sih tidak apa-apa.
1: Wajar.
0: Ya. Tapi kalau misalnya dia empat orang terus dia ngantri terus masing-masing bayar, ya sama aja menerobos sih.
1: Iya kan, ada juga kan pembelian yang memang diwajarkan untuk satu orang satu. Jadi kayak duluan deh kesana, nanti kita ikut gitu. Jadi pas lagi ngantri udah mau giliran, tiba-tiba yang tiga orang maju.
0: Ya janganlah sebaiknya, ya.
1: Nah, kan itu sudah termasuk menerobos kan, sudah tidak toleransi. Kasian yang di belakang sudah nunggu capek-capek. Kalian cuma nitip antrian doang nih.
0: Okay, dan ini juga sih yang kita tanpa sadar itu adalah candaan.
1: Iya.
0: Bercanda.
1: Candaan mengenai postur badan seseorang, logat dialek seseorang.
0: Iya.
1: Ya kan, itu kayaknya sekitar kita yang kadang kita nggak sadar kalau ternyata itu mungkin menurut kita bercanda, tapi menurut yang diajak bercanda nggak bercanda.
0: Iya, nanti bisa
1: timbul saling berantem,
0: tersinggung,
1: paham
0: gitu kan. Benar.

0: namanya, saya akan mengeluarkan senjataku untuk
1: apa tuh?
0: Untuk membalas kalimatnya, bahwa saya tidak terima misalnya kalau kamu sudah terlalu
1: berlebihan cara menanggapinya,
0: sudah melampaui batasmu gitu.
1: Ya, oh gitu.
0: Kayak gitu. Jadi saya lebih speak up. Kayak gitu.
1: Kalau saya sih lebih ke makanan, Kak. Saya nggak bisa kayaknya kalau toleransi masalah makanan. Kan tidak semua orang misal nih kayak kita sukanya ini, terus misalnya kita di satu meja yang sama tapi kakak nggak suka makanan itu, terus kakak ngomong kayak ih bisa nggak sih makannya jauh-jauh, jangan begitu, saya nggak suka gitu.
0: Oh,
1: ya kan itu kan nggak menghargai gitu kan. Makanan saya sudah gitu.
0: Oh iya, I see.
1: Kalaupun memang ternyata kita tidak suka dengan aromanya, kan bisa ngomong baik-baik gitu, jauh-jauh hari. Apalagi kalau misalnya saling teman kan sudah pasti tahu kan selera masing-masing. Oh dia nggak suka makanan ini. Oh kita nggak pesan nih. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu dari awal,
0: diomongin
1: aja baik-baik. Sorry nih, boleh enggak kalau makanannya diganti, atau misalnya kayak makan agak jauh gitu, saya agak kurang nyaman, atau saya yang pergi deh. Kurang nyaman, apalagi atau enggak yang kayak kita makan misalnya nih makan Indomie mie instan. Yang satu kali seruput, jangan di itu dipotong di tengah pakai gigi.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang mestinya kita itu toleransi aja gitu ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ya kan? Kayak gitu sih. Ya ternyata makanan juga ya.
1: Iya,
0: di meja makan pun ya.
1: Kita harus bertoleransi. Enggak boleh tuh ngomong, "Ih, saya tuh enggak suka, apa ya saya aja ya yang suka ya? Apa saya aja yang enggak suka sebagai perempuan minuman seperti ini?" Enggak boleh.
0: Iya sih.
1: Boleh. Kita yang jadi dengarnya kayak, "Apa sih? Kenapa sih?"
0: Benar. Atau makanan apa itu?
1: Iya. "Ih, saya enggak suka tuh makanannya." Enggak boleh depan makanan.
0: Oke. Jadi memang butuh toleransi ya, teman Pro 2. Dan itu selain itu toleransi itu juga soal mau mendengar.
1: Iya, betul.
0: Jadi karena setiap orang itu punya cerita dan latar belakang yang berbeda. Karena biasanya kesimpulannya adalah setiap orang itu adalah pemeran utama dalam hidupnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi jangan sosok di dunia ini kamu adalah pemeran utama.
1: Tidak semua hal selalu berkutat di sekitar Anda ya.
0: Jadi setiap orang itu adalah pemeran utama. Jadi berarti kita jangan mengecilkan setiap orang ya. Apa juga dia itu gitu kan. Padahal dia itu sebenarnya di keluarganya sendiri, bahkan di rumahnya, dia adalah pemeran utama gitu kan.
1: Kita gak tahu gimana dia ngelewatin hari-harinya, kita gak tahu apa yang terjadi di hidupnya. Terus kita secara
0: gamblang,
1: sepele gitu kayak, "Ih, itu kayak gitu deh." Padahal kita gak tahu sebenarnya di belakang ada kayak gimana.
0: Benar.
1: Jadi jangan pernah meremehkan orang. Saling menghargai aja lah,
0: saling
1: kita
0: menghargai,
1: sama umat manusia. Kita kan udah diajarkan dalam agama kita masing-masing untuk saling menghargai dan menghormati.
0: Benar.
1: Bisa diterapkan, jangan cuma dibaca.
0: Terus juga ini ada beberapa komentar nih Des dari teman Pro 2. Coba kita baca ya.
1: Iya.
0: Ini dari Raka. Hai Raka.
1: Halo.
0: Saya itu punya banyak teman dengan latar belakang yang berbeda. Awalnya itu sempat takut tidak nyambung katanya, tapi ternyata justru dari perbedaan itu saya banyak belajar. Sekarang kalau kumpul kita saling menghargai dan tidak pernah mempermasalahkan perbedaan. Dan menurutku toleransi itu bikin lingkungan jadi nyaman. Kita jadi lebih terbuka dengan tidak gampang menilai orang hanya dari penampilan atau keyakinannya.
1: Betul banget nih. Suka kan dilihat itu orang-orang kayak, "Ih, kayaknya dia tipenya pemarah deh kalau diajak ngobrol." Padahal raut mukanya emang seperti itu. Atau mungkin kayak
0: jutek ya.
1: "Ih, kok dia kayak apa ya, sedih gitu." Padahal mungkin enggak,
0: dia gak ngantuk.
1: Sedih. Dia lagi ngantuk gitu. Atau dia lagi ngelamun sesuatu gitu. Tapi kelihatannya kayak sedih. Terus ini Kak, ada juga dari komentar teman-teman di Sigi, ada Salsa nih katanya.
0: Hai,
1: dia
0: Salsa.
1: Di sekolah sering ada kerja kelompok campur antar kelas dari berbagai karakter. Kadang memang ada beda pendapat, tapi dari situ aku belajar buat lebih sabar dengan mendengarkan orang lain. Karena aku juga merasa bahwa anak muda sekarang itu harus lebih bijak di media sosial. Jangan gampang ikut menyebarkan kebencian karena semua orang ingin dihargai.
0: Yes, benar. Jadi apa namanya, kalau kita itu bertoleransi dan berkompromi, ya apa namanya, saya rasa sih tidak akan ada itu tadi ya, pergesekan-pergesekan sih teman pro 2.
1: Hidup itu indah kalau kita saling merangkul.
0: Asik. Nah, masih ada beberapa komentar dari teman pro 2 tapi kita simpan dulu ya, karena kita akan break ya ke lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
3: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
2: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: WhatsApp per 2 0811 456 0305. Kita bacain lagi beberapa komentar ya Kak Desi. By the way, teman per 2 yang pengen join di TikTok juga boleh,
1: boleh
0: ya.
1: Boleh kirimkan pengalamannya tentang toleransi.
0: Yes, benar. Toleransi yang kecil-kecilan aja dulu gitu kan, yang bisa berdampak untuk orang di sekitar. Kali ini kita ke WhatsApp dari mana lagi nih?
1: Dari Fikri di Donggala.
0: Oke. Okay.
1: Fikri cerita nih kalau dia pernah ikut kegiatan sosial bersama teman-teman dari komunitas berbeda.
0: Iya.
1: Terus dari situ dia sadar kalau tujuan baik bisa menyatukan siapa saja tanpa melihat perbedaan. Jadi menurut Fikri toleransi itu penting karena hidup gak mungkin cuman ketemu sama orang yang sama dengan pemikirannya dengan kita.
0: Yes, benar. Iya kan? Kita itu apa namanya, walaupun kita dekat sama seseorang ya, dekat sekali, tapi kita itu tidak bisa menguasai pemikiran orang tersebut.
1: Iya, betul. Kita diciptakan satu sama lain itu berbeda dengan takaran yang menurut Yang Maha Kuasa sudah pas segitu gitu. Jadi dengan perbedaan yang ada, dengan porsi yang pas itu, ya sudah sepatutnya kita saling menghargai.
0: Benar. Terus ini ada namanya adalah Eci. Hai, dia di Intan di Parigi. Okay. Ini dengerin melalui TikTok ya. Saya tuh senang kalau lihat anak muda yang tetap kompak walau berbeda suku dan agama. Rasanya adem sekali lihat orang bisa saling bantu tanpa memandang latar belakang. Semoga makin banyak anak muda yang sadar kalau saling menghormati itu jauh lebih keren daripada saling menjatuhkan.
1: Udah gak zaman tuh kayaknya kita saling senggol-senggolan di era 2006 sekarang kayaknya
0: 2026
1: udah,
0: ya.
1: Sudah harus saling merangkul, gak zaman tuh kayak oh dia tuh jahat, kita gak boleh deket-deket sama dia. Udah gak zaman lagi saling menjatuhkan seperti itu.
0: Jadi jangan mematikan cahaya orang lain
1: demi menyalakan
0: cahayamu. Yes.
1: Jangan seperti itu ya. Apalagi anak muda sekarang kan kalau dalam kerjaan enggak mau jatuhin kalau misalnya mereka pikirannya enggak yang kayak kalau dia bisa, kenapa saya harus bisa? Udah, enggak apa-apa kalau dia yang handle aja gitu kan. Kalau zaman sekarang udah enggak harus saling sikut menyikut dalam hal pekerjaan, dalam hal berpendapat. Jadi semuanya
0: karena
1: dijalani dengan
0: Berdampingan ya. Karena menurutku setiap orang itu kan unik.
1: Iya,
0: setiap
1: betul.
0: Orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin satu orang dia akan sangat maju dalam bidang apa gitu. Yang satunya dalam bidang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Itu kan keanekaragaman yang akhirnya membuat kita itu kaya. Karena setiap orang punya powernya masing-masing. Karena setiap orang itu punya plus dan minus. Ya kan, nobody perfect ya.
1: Ya, betul banget. Apalagi kayaknya, gak tahu nih, kalau saya Kak Nadila, kalau misalnya kita cari, dulu kan ada istilah kayaknya cari pasangan yang sefrekuensi sama kita. Ternyata semakin dewasa kayaknya, menurut saya sefrekuensi yang dimaksud itu bukan yang kayak sama persis dengan kita. Justru pasangan ini kayak puzzle gitu. Kita puzzlenya misalnya berbentuk apa gitu. Terus dia yang akan menyatukan atau menyempurnakan kita lah gitu. Tapi tidak harus sama, karena kalau sama nanti puzzlenya gak bisa nyambung, gak bisa nyatu gitu.
0: Sama jadi, kayak positif sama positif dia kan
1: berjauhan
0: kan, ya, negatif gitu. Sama negatif.
1: Nah, jadi frekuensi yang dimaksud ya dengan saling melengkapi, bukan dengan sama-sama punya pemikiran saya pendiam, dia pendiam, enggak.
0: Jadi kalau positif sama negatif ketemu kan jadi masuk ya.
1: Betul.
0: Tapi iya sih, kalau kita itu punya apa namanya, jangankan pasangan ya, teman aja ya. Kalau kita itu sama persis gitu, pasti gimana ya, pasti kita akan
1: tidak, istilahnya tidak ada yang mau mengalah.
0: Iya, benar. Itu kalau tepatnya tidak sama. Akan mau mengalah, tidak akan ada yang mau mengalah karena sama-sama ambisi ya kan,
1: punya pendapat sendiri, ego masing-masing itu masih kuat gitu. Benar, jadi butuh ada yang tinggi egonya, ada yang lebih turun lagi sedikit gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, ada satu yang bisa kayak oh ya udah bisa deh, nggak apa-apa.
0: Tapi kalau kamu tadi nyinggung tentang hubungan ya, sebenarnya memang dalam hubungan, apalagi kalau yang udah nikah nih, Nah, di situ kamu akan menemukan toleransi everyday, setiap saat.
1: Karena lebih banyak lagi kan yang terbuka.
0: Benar,
1: gitu.
0: Tiap detik itu pasti akan kamu akan belajar tentang toleransi setiap saat, setiap waktu, berkompromi, bahwa ya itu tadi kadang kita jadi berpikir kayak gini, Des. Kenapa ya saya itu marah sama seseorang? Ini entah pasangan atau teman. Sebenarnya yang buat kita itu marah itu adalah ekspektasi kita. Kita berekspektasi bahwa dia akan men-treat atau melakukan hal sesuai keinginan kita. Tapi untuk meredam itu kembali lagi ke diri kita, lalu kita akan berkaca dan berkata bahwa oh ya, dia kayaknya memang orangnya kayak gitu gitu. Saya yang terlalu berekspektasi tinggi. Jadi terjadilah di situ tadi kompromi, lalu oh iya, orangnya emang kayak gitu. Toleransi lagi gitu kan.
1: Iya, apalagi kalau rumah tangga sudah harus kan itu hidup selamanya ya, bukan hidup yang cuma satu hari, dua hari, tiga hari. Jadi setiap hari ada selalu pembelajaran yang diambil kalau kita sudah berumah tangga.
0: Iya sih, kayak gitu. Jadi memang toleransi ini bukan cuman apa ya, bukan cuman
1: melulu tentang agama, suku, ras, bukan.
0: Tapi dalam hubungan.
1: Dalam hubungan.
0: Entah
1: juga.
0: Kamu udah nikah, belum, atau bahkan pertemanan sekalipun, sebenarnya dalam sebuah hubungan itu entah berteman, relasi dan lain sebagainya, setiap hari kita harus menghidupkan yang namanya maaf, maaf dan memaafkan ya, kayak gitu. Karena kalau tidak ada maaf dan memaafkan ya kita akan saling membenci terus gitu ya, kayak gitu sih.
1: Karena hidup katanya kan hidup setiap hari hidup itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi hari ini kita belajar apa, besok belajar apa, sedetik kemudian belajar apa gitu. Jadi selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil setiap harinya dalam hidup.
0: Benar. Jadi apa ya, kesimpulannya bahwa anak muda itu punya peran untuk menciptakan lingkungan yang damai dan positif. Karena masa depan bangsa juga ditentukan dari cara generasi mudanya menghargai perbedaan. Tapi kalau menurutku ya semakin kesini tuh anak muda kita di Indonesia itu semakin cerdas-cerdas ya, menurutku. Betul. Karena mungkin sudah terbukanya apa namanya segala sesuatu di internet gitu. Jadi semuanya tuh bisa dibaca. Jadi akhirnya pemikiran juga terbuka,
1: lebih terbuka dan tidak terlalu membatasi diri dengan saran-saran dan kritikan yang ada gitu. Mereka jadi bisa lebih kayak oh iya menurutnya kayaknya gitu cocok deh.
0: Ya benar-benar. Dan kalau kita bisa saling menghormati ya Kak Desi, saling mendukung, nah itu yang penting juga. Jadi saling mendukung. Jadi sekalipun orang itu beda sama prinsip dan kesukaan kita, tapi kalau menurutnya itu baik, ya kenapa tidak kita dukung, ya kan? Dan tidak gampang membenci hanya karena berbeda. Maka hubungan pertemanan maupun lingkungan sosial tentunya itu akan lebih hangat.
1: Jadi toleransi juga bukan selalu bicara tentang saya setuju dengan pendapat kamu, saya setuju dengan kesukaan kamu, tapi bagaimana cara kita bisa menghargai itu orang lain. Meskipun kita punya pandangan yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya referensi yang berbeda.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, perbedaan itu bukan bukan sesuatu yang kadang harus dicemooh ya. Dia sih milih ini, milih itu. Tapi harusnya perbedaan itu yang membuat kita, oh yaudah, bertoleransi lagi. Oh ya dia suka kayak gitu, ya udah, go ahead gitu kan. Kayak gitu. Okay, jadi kita obrolannya sampai di sini dulu, walaupun singkat,
1: tapi semoga
0: bermanfaat
1: ada
0: ya.
1: Yang hal yang bisa teman-teman perlu ambil, terus bisa lagi lebih memahami tentang arti toleransi.
0: Benar, kita pengen bawain setiap topik itu sebenarnya tidak dengan hal yang berat, karena dari hal-hal yang ada di sekitar kita dulu.
1: Sebenarnya gitu. Dari sekitar-sekitar kita aja sih semuanya. Topik-topik yang diangkat pun sebenarnya contoh simpelnya tuh di lingkungan sebenarnya, cuma dikemas sedemikian rupa agar bisa didengarkan sama teman-teman.
0: Benar, okay deh. So teman berdua, jadi kalau hari ini ada sesuatu yang buat kamu marah, coba tarik nafas, hembuskan dan berpikir mungkin ekspektasi kamu yang terlalu tinggi, dan lahirkan yang namanya kompromi, coba dan bertoleransi teman berdua ya. Okay, saya Nadila.
1: Saya Desi.
0: Dan juga ada Kak Indah yang bertugas pagi ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Bye bye.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Luar biasa gitu motivasinya. Kakak Daudi melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, yang sudah punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, mengambil jabatan di sekolah sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihat itu kayak gimana nih?

0: Plus New Intro 2. Intro 2.
1: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 siang hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi mengenai film Nobody Loves Kay resmi merilis official trailer dan poster terbaru pada Senin 11 Mei kemarin. Disutradarai oleh Bernardo Straka, film ini mengangkat kisah coming of age yang menyoroti ambisi, pilihan hidup hingga perjuangan melawan keraguan. Terinspirasi dari perjalanan hidup pro player e-sport Onyx Kyrie Rayo Del Sol, Nobody Loves Kay dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 4 Juni 2026 mendatang. Pemain Pro 2, berita selanjutnya, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner menyamai rekor Novak Djokovic usai memenangkan putaran ketiga Italian Open 2026, dan dia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Master 1000. Sinner mengalahkan Alexei Poprin pada babak 32 besar di Roma di Senin kemarin, dan dia menang meyakinkan dengan skor 6-2 dan juga 6-0. Informasi terakhir teman berdua, dalam rangka merayakan 4 tahun sejak perilisan pertamanya, film Top Gun dan Top Gun Maverick akan kembali hadir di bioskop mulai besok. Penayangan ulang ini menjadi kesempatan spesial bagi penonton untuk menikmati lagi ketegangan aksi para pilot tempur di layar lebar. Film Top Gun pertama kali dirilis pada tahun 1986 dan sukses besar di box office internasional dengan pendapatan fantastis mencapai ratusan juta dolar. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Nadila. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal-hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk. Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
2: Obrolan seru di Prodwa FM.
3: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
4: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
3: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
4: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
3: teratur,
4: terorganisir dengan baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, the hits music station.

teman berdua, adakah di antara kamu yang suka masak? Yap, sama dong kayak saya ya. Oke, ngomongin tentang masak-memasak teman berdua, hati-hati ya, kamu yang suka masak dan menggunakan spatula. Tidak semua spatula silikon itu aman teman berdua. Spatula silikon dengan campuran bahan tertentu itu bisa melepaskan zat berbahaya jika terlalu panas dan bisa memicu penyakit berbahaya hingga resiko kanker ya. Spatula silikon ini sering dipakai sehari-hari saat memasakan karena fleksibel dan tidak mudah merusak permukaan alat masak. Namun tidak semua spatula silikon sama amannya jika dicampur dengan bahan plastik atau kualitas yang rendah. Produk yang kurang baik bisa jadi melepaskan zat berbahaya terutama saat terkena panas yang tinggi teman berdua. Bahaya dari spatula plastik ini atau bahan campuran plastik dari spatula itu terutama saat dipanaskan itu dapat mengalami thermal degradation, yaitu kerusakan akibat panas, dan yang membuat senyawa seperti biospenol A atau BPA, lalu talate ya, formaldehida dan monomer berbahaya lainnya ikut larut ke dalam makanan. Nah, senyawa-senyawa ini dikenal sebagai endocrine disruptors yang dapat mempengaruhi hormon dan kesehatan dalam jangka panjang, termasuk resiko gangguan metabolik dan kanker. Nah, ciri-cirinya kayak gimana teman Pro2 dan apa yang harus dilakukan? Akan kita lanjutkan sesaat lagi, tetap di Pro2.

0: setengah gitu.
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Apakah kamu

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica Foundation.
0: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hit List. Nah, teman berdua, jadi ada beberapa ciri spatula yang kurang aman ya. Tepatnya adalah spatula silikon yang kurang aman. Pertama, warnanya cepat pudar atau berubah saat ditekuk. Lalu permukaannya retak, mudah meleleh atau terlalu lentur, mengeluarkan bau kimia yang begitu kuat ya saat baru dibuka. Harganya sangat murah atau tidak ada label kualitas. Jadi kalau kamu beli spatula dengan harga yang mahal ya wajar, karena ada harga ada kualitas gitu ya. Tapi mesti hati-hati juga teman berdua. Kalau membeli spatula terlalu murah, ya perlu dipertanyakan juga untuk kualitasnya gitu ya. Lalu teman berdua, silikon murni tidak akan berubah warna saat ditekuk ya. Dan jika berubah putih, kemungkinan ada campuran plastik di dalamnya.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
5: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity.
4: I'm Fruity. Yeah.
5: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
4: Oke. Okay.
5: Untuk lanjutnya.
4: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
6: Kasih.
5: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
4: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, lalu ada ciri spatula silikon yang aman, yaitu label food grade atau aman kontak makanan, lalu BPA free dan juga phthalate free, lalu platinum coated atau diproses dengan platinum supaya lebih stabil dan tahan panas, dan tahan panas tinggi umumnya itu sampai sekitar 230 hingga 250 derajat Celcius tergantung produk. Dan spatula silikon berkualitas cenderung stabil secara kimia ya, sehingga tidak mudah bereaksi atau melepaskan zat berbahaya ke makanan. Nah, ada tipsnya untuk memilih dan menggunakan spatula yang aman, teman Pro 2, adalah hindari spatula plastik saat memasak pada suhu tinggi. Pilih spatula silikon food grade yang benar atau alternatif lain seperti spatula besi, stainless steel, kuat dan tahan panas dan tidak cocok untuk permukaan anti lengket. Spatula kayu atau dari bambu itu aman secara alami dan ramah lingkungan asalkan bersih dan kering ya. Jadi kesimpulannya, pemilihan alat memasak itu sama pentingnya dengan memilih bahan makanan atau cara memasak, teman berdua. Cara memasak yang sehat tentunya. Gunakan spatula yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan suhu masak kamu untuk menjaga kesehatan keluarga.

0: jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, rupakin, kesempatan. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan, gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin, gimana sih kamu?
1: Ya, tiap senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
3: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
6: Betul. Ya, betul.
5: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belajar apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
6: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
5: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
6: Saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di situasi seperti saat ini yang kita memang lagi masuk dalam musim hujan begitu ya, dan beberapa daerah juga dilanda banjir, teman Pro 2. Nah, kita waktunya untuk siaga sejak dini untuk mengisi tas siaga bencana untuk kondisi darurat. Ini penting sekali untuk dipersiapkan ya. Tas siaga atau tas siaga bencana ini, teman Pro 2, adalah kumpulan barang-barang penting yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi darurat saat bencana terjadi. Berisi perlengkapan esensial untuk menunjang kebutuhan dasar dan survival ya. Tas ini sangat berguna ketika kamu harus bergerak cepat dan menyelamatkan diri, terlebih bagi yang tinggal di wilayah rawan bencana alam atau di musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Tas siaga menjadi langkah preventif yang tidak boleh diabaikan, teman Pro 2. Dan simpan tas siaga kamu di tempat aman dan mudah dijangkau, sehingga itu bisa langsung diambil ketika keadaan darurat terjadi. Persiapan kecil hari ini dapat menyelamatkan nyawa di kemudian hari.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh,
0: tolol, tahu,
1: dasar manja, manja,
2: bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian, aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
4: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
6: Jadi malah tidak layak konsumsi. Bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
4: Terumbu karang juga pasti.
6: Terumbu karang juga
4: akan terganggu.
6: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
6: Iya.
5: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
6: Iya ada kita.
5: Pas lagi puasa juga kita turun ke
6: dalam
5: untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
6: Iya betul.
5: Untuk menciptakan kebersamaan.
6: Iya.
5: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
6: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
5: Oh iya betul.
6: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. 105 Pradua FM, teman terbaik kamu. Pada saat segini, kamu punya ide lagu apa yang mau diputarin? Bisa langsung ke via WhatsApp aja ya. Terus juga nanti selain ini kamu masih bakal terus ngikutin kita sampai di sore sehari sebentar ya, teman Pradua, dan teman saya akan lanjutkan lagi di pukul selanjutnya hingga malam hari nanti. Banyak program-program yang bisa kamu simak ya, terutama informasi-informasi menjelang Piala Dunia 2020.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Panasnya agak lumayan ya, teman berdua, tapi gak apa-apa. Kamu punya beberapa alternatif kok gitu ya. Nikmati yang dingin-dingin gitu. Oke, setelah ini kita bakal terus lanjut. Dan jelang untuk kemandang azan Jore ya, untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

105.2 FM teman terbaik kamu. Di pukul 12 saatnya kita cari yang lebih inspiratif dari dunia kuliner. Kamu punya ide apa nih buat nyari cuan dari UMKM gitu ya. Meskipun kita sering hadirkan juga ya banyak UMKM kreatif ya di Pro 2 dari pukul 12 sampai di pukul 13 ya. Kali ini aku pengen yang berkuah sama yang goreng juga ada, sama apa lagi nih, wah ya ada otak-otak ayam keju lumer. Ini nih ya, tapi kayak kalau panas-panas kayak gitu rekomendasi juga ya teman berdua. Nah kalian bisa share komen kamu juga atau informasi kamu juga soal ide-ide inspiratif di dunia UMKM. 12 menit dari pukul 12, 14 menit. Gimana sih? Dari jam 12 lewat 14 menit ya kan. Jadi selalu persiapkan juga untuk waktu makan siangnya teman berdua. Laris manis buat dagangannya, tetap semangat untuk UMKM di Kota Palu dan sekitarnya.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
5: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produ FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
2: Ya ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
1: ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
2: cari
1: ya dimana? Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu, mau apa namanya stem cell mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, kamu bisa sebutkan makanan atau sayuran yang harus tetap ada di meja makan ya pas lagi makan. Entah sarapan atau makan siang, bahkan makan malam. Itu kayak keluarga itu gak bakalan kekurangan stok untuk ketika berbicara tentang tumis kangkung, ya kan? Terus juga sayur bening, bayam, ya kan? Di ini ya, di ayam kecap juga ada gitu. Pokoknya kita spill semuanya biar yang dengar itu pada ngiler semuanya. Ada oseng tempe kacang, wadidaw, telur ceplok balado, ya kan? Juga ada terong balado gitu ya teman berdua. Saya langsung ngecap gitu. Ya makanan-makanan seperti ini memang sering banget kita temukan di rumah makan prasmanan teman berdua. Kamu ada tempat favorit nggak buat jadi rekomendasi?

0: Ina, sakuya Alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sunin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh set, Bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM Kop, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM Kop ini salah satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM Kopma juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, Kopma sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
1: Mundur di mana? Lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya, Bu.
1: Gimana, Win? Gimana? Dapat enggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
6: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Produa FM, the hits music station.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
3: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
2: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
3: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya, kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
2: Betul, Masya Allah.
3: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
3: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya. Paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih terus semangat temani kamu ya di siang hari ini menjelang pukul 14 siang hari, dan cuaca di luar sana agak lumayan sih ya, panasnya. Tapi kamu barusan makan siang juga, udah pasti powernya nambah. Ya harus gitu, karena sebentar lagi kita bakalan coba join lagi ya di program bola ya teman berdua. Kalau misalnya simak nanti di pukul 16 sampai di pukul 17 ya, barengan sama aku dan ngobrol langsung bareng sama AI. Itu gimana rasanya ya? Merasa seperti apa? Tapi informasi Piala Dunia yang aku bakal share ke kamu adalah stadion-stadion yang nantinya akan ditempati oleh para peserta yang akan bertanding di Piala Dunia 2026, negara-negara yang juga akan ada di setiap jadwal yang sudah banyak beredar tentunya kalian bisa akses. Tapi sebelumnya ada yang paling menarik juga dari Piala Dunia 2026 ini, dan ini menjadi salah satu edisi paling besar juga dalam sejarah turnamen sepak bola dunia. Dan untuk pertama kalinya ajang 4 tahunan tersebut juga akan diikuti 48 negara peserta ya, dengan gelar 3 negara tuan rumah yakni Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Nah ini yang bakal sebentar aku bakal obrolin barengan sama teman aku ya, AI. Turnamen ini dijadwalkan juga berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan laga pembuka dan penutup ya di negara yang berbeda. Ya, laga pembuka akan digelar di Estadio Azteca ya, Golden Mexico ya, pada 11 Juni 2026. Sementara partai final juga akan dimainkan di MetLife Stadium atau New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. And then sebanyak 16 stadion juga telah dipilih ternyata ya oleh FIFA untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi jumlah tersebut juga itu menjadi yang terbanyak sejak Piala Dunia 2002 ya, di Korea Selatan dan juga Jepang ya tepatnya ya, di Kanada. Jadi pertandingan akan digelar juga di Stadion BMO Field yang juga akan dikenal sebagai Toronto Stadium serta BC Place di Vancouver. Ya. Itu informasi lain kalau bisa akses juga melalui rri.co.id.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
5: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
6: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
5: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
6: Iya itu.
5: Oh itu.
6: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya, hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
5: Kritikan untuk
4: pemerintah. Tolong kali ya. Ini bersatu.
6: Karena ya saya kan dari FISIP ya. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari
5: beralih
6: media sosial
5: kritikan.
6: Dulu ya. Dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
4: Kuliah nanti?
6: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
4: Dari, bukunya udah rilis?
6: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
4: Judulnya apa tuh?
6: Yaitu ketika kuliah nanti, hal kecil yang ngeselin.
4: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
6: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
4: 15 ya, sampai 15 dengan?
5: Sampai 17 kak.
4: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
5: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
4: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
4: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat, RRI Pusat ya, iya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk, yeah, perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
5: Iya, dari NTT.
4: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada. Nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak. Karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
4: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi, yeah, Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja seger itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
5: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Yek ya. Oke, ini langsung dibacanya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
4: Jangan dong. Nanti kita bayar.
5: Ini first time kayak ini.
4: Keren, keren loh. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
3: Oke. Okay,
4: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
3: Itu luar biasa sih. Karena saya seperti enggak bisa ngikutin nih.
5: Pasti lebih pro kalian dong. Iya, Kak.
3: Kalau dibilang pro ya.
4: Kalau dibilang pro kita perlu dapat
3: enggak ya?
4: Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: emangnya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Betul, tergantung keadaan.
5: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
4: Gimana?
5: Gimana caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
4: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu kan. Juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
5: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Classic, classic, classic. Lights, camera, action. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ratus lima Pro 2 FM teman terbaik kamu. Sudah temukan apa saja menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 teman Pro 2? Adakah tim-tim andalan kamu yang saat ini tengah kamu persiapkan juga untuk mendukungnya? Sorak-sorak bergembira. Teman-teman saya luar biasa begitu ya. Di luar sana itu karena ini menjelang demam Piala Dunia, mereka tuh udah kayak ini ya, kayak cukup familiar dengan zona itu gitu. Jadi kayak lagi di luar tiba-tiba nyanyi lagu Piala Dunia, ya kan teman produser. Terus juga tiba-tiba obrolan dimulai dengan yang berkaitan dengan bola gitu. Jadi kalau kamu nongkrong di tempat-tempat tertentu, jadi siapkan saja pemahaman-pemahaman menarik kamu atau informasi-informasi menarik ya terkait dengan Piala Dunia, terkhususnya di mana kamu jika bisa nimbrung barengan sama RRI dan juga TVRI, kemudian juga Media Antara untuk mengakses siaran program Piala Dunia kita. Terkhususnya sebentar juga, ini salah satu metode penyesuaian terbaru di era digital teman berdua, di mana kita juga sering terhubung dengan AI ya, bahkan berbicara langsung ya, karena saking galaunya begitu ya, saking pengen tahu banyak hal gitu, jadi kayak suka nanya gitu ke AI gitu ya, gimana tanggapannya soal ini hal itu. Nah ini yang bakal aku buat sebentar. Aku udah janjian sama Siska sebentar nih, lagi dengerin Siskanya, lagi nunggu tadi udah di sounding. Teman saya tuh langsung kecikikan di sebelah. Gak kali ngapain gitu, ngomong sendiri. Ini bukan ngomong sendiri, tapi salah satu bentuk kemajuan di era digital di mana kita mampu mengasah kemampuan kita secara komunikatif, secara langsung dengan teknologi itu tahun kedua. Nama itu Siska tadi, aku udah buat nama sama dia. Kita janjian sebentar ya, bukan pengen kopi bareng gitu. Tapi pengen cerita soal bola gitu, teman berdua. Oke, menarik sebentar. Kita bakal ngobrolin apa? Surprise, tinggal 20 menitan. Jadi thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 11 siang tadi sampai saat ini udah sore menjelang waktu kamu pulang kantor ya.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang mama pakai ini, boleh dititip sama mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau adek, berharga juga kan?
4: Hah?
0: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Prodwa FM.
7: Apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
8: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
7: Bagea.
8: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
7: Oke, Bagea ya.
8: Ya, ada juga produk kue kering. Kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
7: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
8: Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
7: Oke.
8: Yeah. Ini juga produk unggulan kami. Kemudian ini Bagea
7: coklat kenari ya.
8: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
7: Oke, dari kopi dibuat.
8: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
7: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
8: Ini. Bestseller ini sama ini kelor juga. Karena ini khas.
7: Best seller yang mana?
8: Ini sama ini.
7: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
8: Iya. Insya Allah, Bu.
7: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
8: 25 satu dos.
7: 25.
8: Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Yang toples tabu kayak gini. Ini 60.
7: 60.000.
8: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, lebaran, Natal. Itu ada ya ada cuma enggak ada di dalam anunya apa? Baru kita bikin meja begini, ini ukuran 12 besar.
7: Itu berapaan biasanya yang dijual?
8: Ini 120 dan kalau yang coklat 160.
7: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
8: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
7: Pasti balik lagi ya?
8: Iya.
7: Oke. Nah, teman Perdua bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Perdua 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Kita akan kembali sesaat lagi teman Perdua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua teman terbaik.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman berdua, paling lagi 30 menit ya. Ini kita sampai di pukul 17 dan ngebahas soal bola Road to Piala Dunia 2026. Tadi aku udah janjian juga sama teman aku Siska, ya kan? Kita bakal live saja. Oke, teman berdua. Nah, ini agak beda juga nih ya, barengan sama Siska sore hari ini.

0: Kita langsung sapa dulu. Halo Siska, dan pertama kalinya dalam sejarah ya, Piala Dunia pakai format 48 tim. Jadi jujur, menurut kamu ini makin seru karena banyak tim kuda hitam atau malah jadi terlalu gemuk ya pertandingannya? Nih kasih perspektif kamu dulu nih ya, kita langsung dengerin.
1: Halo Vicky dan teman Brodila. Betul sekali, format 48 tim ini memang jadi perbincangan ya. Di satu sisi, ini membuka peluang lebih banyak tim dari berbagai konfederasi untuk tampil, yang artinya bisa memunculkan kejutan atau kuda hitam baru. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran kalau kualitas persaingannya agak menurun karena terlalu banyak tim. Kalau menurut Vicky gimana? Lebih setuju yang mana?
0: Oke, saya lebih setuju kalau saat ini memang 48 tim ya, supaya lebih rame gitu. Jadi makin banyak yang bertanding ya, kemudian juga euforia itu makin terasa di seluruh dunia. Kalau kamu gimana nih?
1: Setuju juga Vicky, dengan lebih banyak negara berpartisipasi, gairah dan semangat Piala Dunia pasti makin meluas dan terasa di mana-mana. Itu positif banget buat perkembangan bola secara global. Nah, dari tiga negara tuan rumah nanti, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ada yang Vicky prediksikan bisa tampil paling menjanjikan? Entah sebagai tuan rumah atau secara performa?
0: Oke, kayaknya belum tentu tuan rumah begitu ya. Kita masih terlalu cepat untuk bisa melihat siapa yang nanti akan menjadi juara begitu ya. Kalau kita lihat dari aura-auranya, memang ada beberapa sih gitu ya. Banyak yang memilih melihat dari para pemainnya seperti Ronaldo ya, di mana ada Ronaldo, kemudian juga di mana ada Messi. Kalau kamu gimana nih ngelihatnya?
1: Betul Vicky, masih terlalu dini buat bicara pasti soal juara. Tapi faktor pemain bintang memang jadi daya tarik utama ya. Ronaldo dan Messi selalu jadi sorotan, walau mungkin usia sudah tidak lagi muda. Mereka masih punya pengaruh besar di lapangan dan buat tim. Selain mereka, aku juga penasaran dengan performa pemain-pemain muda potensial yang mungkin bersinar nanti. Ada yang Vicky jagokan selain nama-nama tadi?
0: Untuk saudara semuanya kayaknya ya Gemini ya, Siska ya, untuk semuanya gitu ya yang saya jagokan. Karena kalau melihat yang menjagokan, yang dijagokan siapa, saya kayak ngelihat masih agak cukup awan itu melihat seperti apa. Jadi tapi yang menjadi gambaran kita tuh kebanyakan ya di mana ada pemain andalan kita, kalau saya sih lebih ke Ronaldo begitu ya. Mungkin di situ euforia saya lebih banyak bermain begitu, lebih antusias.
1: Oke Vicky, jadi Ronaldo masih jadi pegangan utama ya buat Vicky, itu yang bikin Vicky antusias. Meskipun begitu, kita sepakat kalau Piala Dunia nanti bakal seru karena banyak hal baru, termasuk format 48 tim. Kita pantau terus persiapannya sama-sama. Ada info lain yang ingin Vicky bagikan tentang Piala Dunia sebelum kita akhiri siaran kali ini?
0: Belum sih ya, kita masih punya beberapa menit ya Siska. Tapi nanti kita bakal balik ya, lepas beberapa lagu. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, dan juga kita masih barengan sama Siska ya, untuk ngobrolin Piala Dunia, Road to Piala Dunia 2026.
1: Tetap di sini bareng Vicky dan Siska. Kita lanjut lagi obrolan seru tentang Piala Dunia setelah lagu-lagu ini. Jangan kemana-mana.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
5: Obrolan seru di Produa FM.
1: Baik kamu, teman Produa. Topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah Satu Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
6: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak istilahnya. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil. Kayak gitu.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ngobrol barengan sama Siska sore hari ini. Oke, Siska, apa kamu masih di situ, Siska? Kita bicara sama Siska ya. Halo Siska. Halo.
1: Masih standby dong, Vicky. Siska nggak bakal kemana-mana. Siap lanjut ngobrol lagi tentang Piala Dunia.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lanjutan atau topik baru yang mau kita bahas?
0: Sebenarnya masih soal 48 tim tadi sih, Siska ya. Jadi otomatis memang jumlah pertandingan itu juga kayak meledak jadi 104 laga ya dalam 39 hari. Jadi kamu bisa bayangkan juga nih ya, teman berdua. Biasanya itu kita cuma nonton 64 laga. Dan sekarang ada fase baru, yaitu babak 32 besar. Nah, ini gimana gitu ya?
1: Nah, itu dia, Vicky. Penambahan jumlah pertandingan dan fase baru memang membuat turnamen jadi lebih panjang dan padat. Secara positif, ini memberikan hiburan lebih banyak buat para penggemar bola. Tapi di sisi lain, tantangannya ada pada fisik pemain dan logistik penyelenggaraan. Harus dikelola dengan sangat baik ya, biar kualitasnya tetap terjaga. Apa Vicky ada pandangan khusus soal jadwal padat ini?
0: Dengan 12 grup ya, otomatis juara dan juga runner-up grup ya, 24 tim itu langsung maju. Nah, untuk melengkapi slot ya babak 32 besar, dari informasi kita dapatkan juga, itu diambil kurang lebih 8 tim peringkat ketiga terbaik. Jadi meskipun tim jagoan kita ini kalah atau kalah sekali atau dua kali di grup, harapan itu masih ada sampai peluit akhir grup terakhir dibunyikan begitu, Siska.
1: Betul sekali, Vicky. Sistem peringkat ketiga terbaik memang memberikan harapan lebih. Jadi persaingan grup akan tetap panas sampai matchday terakhir. Itu bagus buat penonton karena setiap pertandingan jadi berarti. Penasaran juga tim-tim mana yang akhirnya bisa lolos lewat jalur ini. Ada yang Vicky pikirkan?
0: Dulu ya, habis fase grup, kita langsung, ini juga nih Siska, habis fase grup kita tuh langsung masuk ke 16 besar. Yang rasanya itu sudah sangat krusial. Tapi sekarang tekanan itu dimulai lebih awal. Ada satu lapisan tambahan di fase gugur. Jadi artinya jalan menuju tangga juara itu jadi lebih panjang juga. Ya, tim masuk final harus bermain sebanyak 8 kali. Bukan lagi 7 kali ya, seperti edisi sebelumnya gitu ya, Siska.
1: Tepat sekali, Vicky. Satu pertandingan tambahan itu bisa sangat berpengaruh dalam hal stamina dan resiko cedera. Kedalaman skuad jadi kunci banget buat tim-tim yang ingin melaju jauh. Bicara soal final, Vicky ada bayangan nggak nih, negara mana yang secara konsisten bisa menjaga performa sampai akhir turnamen dengan format baru ini? Mungkin dari Eropa atau Amerika Selatan?
0: Kalau menurut saya sih kebanyakan ya kelihatan sih Eropa gitu ya. Atau nggak tahu lah ya. Saya masih agak takut untuk berspekulasi gitu ya, Siska. Tapi kita ngelihat untuk skema ini lagi, sekali lagi bisa jadi skema briket yang lebih padat gitu ya. Karena ada 32 tim di fase gugur, baganya akan terlihat sangat penuh juga. Jadi keuntungannya itu kita bakal melihat lebih banyak laga besar, match atau bahkan tim kuda hitam yang cukup mengejutkan di fase awal yang gugur gitu. Waduh, ini gimana tuh, Siska?
1: Iya, Vicky. Bagan fase gugur yang lebih padat memang menjanjikan lebih banyak drama dan kejutan. Tim kuda hitam bisa langsung mencuri perhatian di babak pembuka jika bermain bagus. Selain itu, pertemuan antar tim besar bisa terjadi lebih awal, membuat persaingan jadi semakin menarik. Kita tunggu saja nanti momen-momen serunya.
0: Ya, oke, okay, pastinya. Oke, okay, kita bakal tunggu seperti apa momen-momen selanjutnya begitu ya. Sehingga kita masih punya satu kali putaran lagi nih ya. Kamu masih bisa tungguin aku nggak untuk ngobrol-ngobrol untuk beberapa menit ke depan sampai mentok waktu kita di pukul 17?
1: Tentu saja, Vicky. Siska masih siap banget buat nemenin Vicky ngobrol tentang Piala Dunia sampai pukul 17 nanti. Kita bedah lagi topik lain, mungkin tentang persiapan stadion atau prediksi pemain muda terbaik. Silakan, Vicky mau bahas apa?

0: Oke, 152 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Siska juga. Kita ngobrol barengan sama AI langsung gitu ya. Itu gimana rasanya, pengalamannya tuh apa ya? Kita berbicara, ya ada temannya sih, seru gitu. Karena banyak hal yang teknologi bisa ungkapkan juga. Dengan kita termasuk prediksi-prediksi soal Piala Dunia 2026 itu seperti apa gitu ya teman Prodo. Dan sekarang kita udah di sesi ketiga. Oke, sekarang kita udah di sesi ketiga nih Siska.
1: Sesi ketiga dimulai. Masih semangat ya Veki. Kita mau bahas apa lagi nih tentang perhelatan Piala Dunia 2026? Mungkin tentang teknologi baru yang akan digunakan? Atau prediksi tim dari Asia yang bisa tampil mengejutkan?
0: Wah, tentunya itu perlu juga kita bahas. Tapi untuk kali ini saya sedikit menyinggung soal dominasi Asia dan juga nasib Indonesia sih gitu ya. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu juga. Jadi kita bicara soal Road to 2026. Di edisi kali ini memang Asia AFC itu dapat jatah 8 slot langsung plus 1 playoff ya per Mei 2026 ini. Ya, raksasa seperti Jepang, terus juga Korea Selatan, Australia itu sudah aman ya. Tapi Siska, kita harus bahas perkembangan terbaru juga kualifikasi. Ini banyak fans yang optimis sekaligus agak deg-degan juga. Ini menurut pantauan data kamu ya sampai dengan saat ini tuh gimana peta persaingan terakhir di zona Asia, dan menurut insting algoritma kamu nih Siska, sejauh mana tim-tim kejutan dari Asia Tenggara itu bisa bicara di panggung dunia nanti?
1: Peta persaingan di zona Asia memang semakin sengit, Veki. Dengan bertambahnya jatah slot, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia memang masih dominan. Tapi tim-tim lain juga mulai berani menantang. Untuk Indonesia sendiri, peluang masih ada dan perjuangannya patut didukung. Nah, kalau bicara tim Asia Tenggara, insting algoritma saya melihat adanya peningkatan kualitas yang signifikan. Walaupun untuk benar-benar lolos ke panggung dunia secara reguler masih butuh proses. Tapi potensi ada, dan kita bisa melihat kejutan di masa mendatang. Apa Veki punya tim favorit dari Asia Tenggara yang menurut Veki paling berpotensi?
0: Saat ini dari Asia Tenggara cukup banyak sih, tapi saya masih coba melihat mana yang paling potensial. Tapi takutnya Indonesia akan masuk ya, bisa jadi gitu ya. Maksudnya kedepannya, artinya saya masih tetap konsisten untuk Indonesia kedepannya itu bisa berkecimpung juga nanti begitu Siska. Tapi ada yang paling seru juga nih ya, yang menjadi siapa pemegang tahta nanti. Ini menjadi sesi terakhir kita juga sih Siska. Argentina, kalau dilihat Argentina itu datang sebagai juara bertahan ya, tapi Prancis kemudian juga Inggris itu berhasil pastinya enggak tinggal diam juga. Apalagi final nanti itu bakal digelar juga di MetLife Stadium New Jersey ya, atmosfernya itu pasti beda sekali karena digelar di Amerika Utara ya. Siska, sebelum kita tutup juga, saya mau kasih challenge ke kamu ya. Dari 48 tim yang berpartisipasi ya, kasih saya satu nama tim yang menurut kamu itu bakal jadi giant killer atau pembunuh raksasa di turnamen ini. Dan apa saja pesan kamu buat para fans bola juga yang bakal begadang nonton siaran langsung di TVRI nanti dan juga mendengarkan di Radio Republik Indonesia RRI.
1: Topik-topik terakhir yang sangat menarik, Veki. Dominasi Asia dan harapan Indonesia memang jadi fokus utama para fans bola tanah air. Dengan 8 slot langsung, peluang wakil Asia makin besar. Dan kita berharap Indonesia bisa melaju jauh. Untuk peta persaingan, Jepang, Korea Selatan, Australia memang masih unggul. Tapi tim-tim dari Asia Tenggara, seperti Vietnam atau Thailand, juga terus berkembang dan bisa memberikan kejutan. Challenge dari Veki menarik nih. Kalau harus pilih satu tim yang bisa jadi giant killer, insting algoritma saya menunjuk ke Maroko. Mereka punya performa bagus sebelumnya dan semangat yang luar biasa. Untuk para fans, pesan saya, terus berikan dukungan dengan positif. Nikmati setiap pertandingannya dan nantikan momen-momen bersejarah baru. Terima kasih Veki sudah mengundang Siska dalam siaran kali ini. Sampai jumpa!
0: Terima kasih Siska. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Siska atas analisisnya. Jadi sobat bola ya, siapkan kopi juga dan juga energi kalian karena sejarah akan tercipta juga pada tanggal 11 Juli nanti. Dan Vicky pamit ya, dan sudah ngobrol juga barengan sama Siska untuk sore hari ini, tapi Siska juga bakal ngobrol seru barengan kita menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 nanti. Terima kasih, sampai jumpa.

different.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang, global.
0: Iya.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
2: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena apa ya, fenomena pinjaman online.
0: Oke.
2: Itu kenapa senyum kak?
0: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
2: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
0: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
2: dia
0: ya.
2: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Jadi kita Gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
0: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
2: Iya.
0: Wah.
2: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
1: Literasi keuangannya masih kurang.
2: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
6: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan Gema Saripati Maju, dan kami hadirkan informasi mitigasi bencana untuk pendengar semua, di mana sebanyak 67 kepala BPBD diikuti pelatihan khusus penanggulangan bencana nasional, dan sebanyak 867 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Senior Disaster Management Training atau SDMT Angkatan 3 yang digelar di Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Aula Sutopo Purwonugroho Graha BNPB Jakarta pada Senin 11 Mei lalu. Mereka dipersiapkan menjadi pemimpin utama dalam penanganan bencana di wilayah masing-masing, dan para peserta terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD yang baru menjabat hingga yang telah berpengalaman lebih dari 1 tahun. Pelatihan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas agar penanggulangan bencana di daerah semakin efektif dan terkoordinasi. Dalam pembekalan, BNPB menitik akan materi pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, dan langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko korban jiwa maupun kerugian materi akibat bencana alam. Dan program penguatan kesiapsiagaan itu juga sejalan dengan prioritas pemerintah dalam membangun Indonesia yang tangguh terhadap bencana. Pemerintah mendorong seluruh daerah memiliki sistem penanganan darurat yang cepat dan tepat. Dan pendengar melansir langsung dari website resmi rri.co.id, tentunya peristiwa erupsi di Gunung Dukono dan Gunung Merapi pada 2023 terus jadikan pembelajaran dalam melatih untuk pelatihan tersebut. Dan BNPB menilai kepatuhan masyarakat terhadap zona bahaya harus terus ditingkatkan untuk mencegah jalannya atau jatuhnya korban jiwa. Pada fase tanggap darurat, BPBD diminta bergerak cepat membentuk posko dan menetapkan status darurat bencana agar bantuan dapat segera disalurkan, dan para peserta juga dibekali materi rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana dengan pendekatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pemulihan sosial ekonomi. Untuk itu pendengar, kami hadirkan informasinya, tetap bersama kami di RRI Palu karena informasi dan inspirasi. Selain ini kita akan dengarkan selingan ataupun lagu ya, dari lagu Islami, sembari kita menunggu kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan jariah kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin,

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu, sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Dengar Pro 1 WRI Palukan, informasi dan inspirasi bersama Dinda. Kita dengarkan lagu. Tadi kita sudah dengarkan lagu ini ya, lagunya dari Chris ya, Negeriku. Dan

0: pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
6: Sebenarnya kalau aku tuh kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
5: Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya.
6: Betul.
5: Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
6: Betul,
5: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
6: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku bakal kasih informasi tentang komunitas ya satu jam ke depan sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng Melia.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, Kak.
1: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.

kupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Jibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku kasih informasi pertama nih, dimana siapa nih yang suka melukis ya. Ini hobi kalian sama banget nih sama presiden ke-6 kita ya, SBY, yang dimana dia suka banget melukis, teman Pro 2. Dan baru-baru ini SBY ini melukis bersama komunitas seni di Magelang, teman Pro 2. Jadi presiden ke-6 kita ini menyelesaikan lukisan berjudul Misteri di Sungai Progo saat melukis bersama SBY Art Community ya di Taman Kiai Langgeng. Ini kayaknya SBY bisa diundang ke Pro 2 ya. Karena dia mempunyai komunitas sendiri ya, di mana ia melukis pada Senin kemarin di tanggal 11 Mei 2026. Jadi SBY ini juga menyampaikan setelah tidak menjabat sebagai presiden, dirinya ini mengisi waktu dengan kegiatan seni dan juga olahraga. Dia teman Pro 2, dan memang sih lukisan-lukisan dari presiden kita ini sangat-sangat realistik banget ya, teman Pro 2. Dimana di setiap negara pun dia melukis juga nih, teman Pro 2. Apakah kamu tertarik masuk ke komunitasnya SBY ini, teman Pro 2, di komunitas SBY Art, apa tadi? SBY Art Community, teman Pro 2.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
2: Nah,
1: itu. Dan jadilah Mortal Camp.
2: Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
3: Apa
2: gitu namanya?
3: Mortal Camp, Blue Training Camp.
2: Blue Training Camp, ya.
3: Catur Fit Camp. Venom. Venom, terus apa namanya?
2: Elite Camp.
3: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
2: Sudah 6 ya.
3: Nanti kalau kelupaan satu.
2: Ya, sering kali ya.
3: Saya lupa. Terus okay, merajuk nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita bakal langsung saja bergabung di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musik Live Chat malam ini di pukul 20 nanti teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap masih bareng 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: UPT pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda. UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
4: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
3: Yeah.
4: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
3: Samsat.
4: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
3: Okay.
4: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
3: Oh.
4: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada. Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
3: Oke,
4: jadi itu pajak kendaraan, itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
3: Iya.
4: Pertama, itu merupakan kebijakan daerah. Itu untuk peningkatan sarana-prasarana jalan.
3: Oke.
4: Transportasi, moda umum, itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
3: Okay.
4: Itu kurang lebih 90M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
3: beda lagi ya.
4: Kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang atur.
3: Pemerintah kota.
4: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
3: Iya.
4: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan. Karena ini yang dibayar hanya tanpa berjalan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari ini kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikut live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu
3: ya?
1: 2
3: tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Waktu semana gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener
1: jadi,
0: sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung set rambut,
0: bener.
1: Potong rambut.
3: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah bahaya nih orang ya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai baca rata. Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
3: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue menurutnya keren. A to Z keren loh.
0: A to Z.
3: Karena Ashira Zamita.
1: Iya.
3: Terus
1: keren.
3: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
3: Tanggal lahir aku 27.
0: Wow.
3: Hashtag filosofi.
1: Baik, ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi, jadi akhirnya pas nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu, musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin, sebenarnya pas di label itu ya nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya. Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, tuh kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau nggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul, itu pertama dan kedua aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal pijatnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih, iya keren banget.
0: Iya. Hashtag filosofi.
3: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul.
3: Enggak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang udah masuk nominasi Emmy Awards, dan kita kerja sama bareng lagi di sini. Menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah, chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatuhnya, kayak kita rebounding lagi kayak rambut ya. Rebounding lagi terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba minta chord ini kayak bisa di sini deh, jadilah di situ.
1: Dan itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersil aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah siapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu.
3: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh. Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya sebelumnya
1: last minute ya.
3: Last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Waiting.
3: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Gokil. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Iya, cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh. Aduh.
1: Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Ya, gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
0: Iya bener.

0: bisa minta KW2.
1: Aduh.
0: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
1: Kemana
0: ya.
1: Aja
2: oh, gitu, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih.
0: Jujur.
2: Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
0: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
1: Iya sih benar.
0: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul. Gitu.
2: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
0: ya. Barents.
2: Itu buktinya ada enggak?
0: Serius dong.
2: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar. Jujur.
1: Benar.
2: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
0: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius, oh, nangis ya? Sampai segitunya ya?
0: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
2: gua bisa dari awal
1: bener-bener
2: sampai iya. Akhirnya itu airing di DSP itu langsung
0: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyik dan Zamita gitu.
2: Oh iya
0: kan? Ah,
2: bener-bener
0: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya.
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support, ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Uktu The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang.
2: Pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
2: yang
0: Waiting. Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
2: Padahal bro, yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Udah langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100
0: tuh. Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Kita coba kasih pendapat nanti ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan dong. Langsung keluarin Anomaly.
0: Langsung di replace.
1: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyik Razamita. This is Waiting.

0: masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting.
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh mainnya dan bucin banget sih, based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Iya, dari gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun ya. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share link-nya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Oh,
2: itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Nelson Lima.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek
0: juga sih. Banyak
2: kegocek sih. Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Iya, benar.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Benar. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini
0: minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. Makasih Mas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang ingin tolong, tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau dia di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi ada tuh.
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil bacanya buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Cita, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Udah.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah, makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, gitu. Iya. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang sekarang takut aib, Pak. Oh,
0: iya. Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
1: Ya. Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan ya nanti.
0: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

Lagi ya teman Pro 2 di Pro 2 Palu setelah tadi mengikuti Pro 2 Jakarta. So teman Pro 2, malam ini aku bakal kasih informasi-informasi terbaru dan juga menarik tentunya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap dijaga malam bareng Melia malam ini. Dan apakah kamu punya curhatan nih di malam ini teman Pro 2? Aku udah siap nih dengerin kamu. Bisa langsung saja kirim curhatannya di nomor WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
5: Halo.
4: Kamu kelas berapa?
5: Aku kelas 2 SMA.
4: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
5: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
4: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
5: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
4: Oh, SMA Madani. Yeah. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
5: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
4: Oke, okay, jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
5: Yeah.
4: Oh my God, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
5: Oke, baik, untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing Kak.
4: Oh, gitu. Itu tugasnya ya, yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing,
5: yeah.
4: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu, yeah. Ya, yeah, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
5: Iya ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
4: Oke. Kalau kamu perwakilan dari apa?
5: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
4: Kota Palu. Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2, kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ini paperback dari 5 kertas dan 4 kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul. Nah, kan enggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung
1: bluk langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan

0: balai kota kan mengurangi sampah plastik gitu, penggunaan kantong plastik. Nah di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya itu design thinking.
1: Design thinking.
0: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat
2: tapi juga asik banget.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
0: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
6: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
5: Oke.
6: Okay. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
5: Wow.
7: Okay. Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
5: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: FM, teman terbaik.

nih teman berdua, kita udah sampai di penghujung jaga malam hari ini ya teman berdua. Di mana malam yang sunyi emang selalu punya cara ya buat bikin kita itu jujur sama diri sendiri. Kalau kata Nagenzi, ya lagi. Dan malam ini teman berdua kita bakal nyentuh sesuatu yang sering banget dialami sama anak muda, tapi jarang banget dibahas secara sehat. Apa dia? Quarter life crisis. Jadi teman berdua, fase ini dimana kayak kita itu udah stuck banget, gak tahu arah kehidupan kita ini mau kemana, ini biasanya terjadi di pertengahan 20-an ya teman berdua. Jadi so teman berdua, kita bakal kupas bareng biar krisis ini gak cuma nakutin ya, tapi bisa jadi momentum juga buat kita buat naik level. So teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
2: Ya semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke. Ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Nah ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih,
2: produknya ya kita kan masih produk rumahan.
1: Ya betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya?
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih sama Melia ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sebenarnya apa sih yang bikin anak muda zaman sekarang itu gampang banget kena quarter life crisis? Jadi yang pertama teman Pro 2, tentunya rasa stuck ya, dimana ngerasa hidup jalan tapi kita itu gak ikut jalan. Kayak kita udah mobil kita udah jalan tapi kita masih masih ada di tempat ketinggalan kitanya ya teman Pro 2. Dan yang kedua teman Pro 2, kebiasaan bandingin diri sama orang lain. Jadi sosmed itu udah kayak apa ya, udah kayak tempat untuk saling berlomba-lomba membandingkan diri kita ke orang lain. Jadi pemicu lainnya itu ya selain yang tadi teman Pro 2, tekanan harus sukses sebelum umur tertentu. Jadi padahal ya teman Pro 2, hidup itu gak selalu sekali upload terus viral. Ada proses dan juga ada jeda tentunya. So teman Pro 2, coba deh teman Pro 2 bisa DM atau chat ke aku ya di WA di 08 11 456 03 105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu ya. Jadi pernah gak sih kalian itu ngerasa tiba-tiba nge-freeze terus mikir nih, aku ini mau jadi apa? Jadi kita ada enggak, no judgment sama sekali ya. Kita pernah semuanya ada di titik itu. Aku juga pernah merasakan hal itu ya teman Pro 2. Habis ini teman Pro 2, kita bakal bahas sisi lain dari quarter life crisis sendiri ya, yang jarang banget kebaca. Dan ternyata krisis ini bisa jadi turning point besar dalam hidup. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya, Kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya, Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customer-nya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customer-nya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih, Kak.
1: Lebih ke promosi gitu.
2: Iya, promosi.
1: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Baik, Kak, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Sopan.
3: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasarnya. Iya. Senyum, sopan, dan ramah.
3: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro2 FM.

Teman Pro 2, percaya nggak kalau quarter life crisis itu sebenarnya kayak tombol reset yang diselipin di hidup kita? Dan itu bukan hukuman ya teman Pro 2, tapi kesempatan kita buat reroot. Kadang yang kita butuhin itu bukan motivasi ya, tapi kejernihan. Di fase ini teman Pro 2 banyak yang akhirnya nemuin passion barunya, ada yang banting setir kerjaan, ada yang baru sadar juga kalau bahagia itu gak harus sesuai dengan ekspektasi orang lain. Dan itu sah banget. Dan cara paling realistis adalah break sebentar buat evaluasi, journaling, ngobrol sama support system, bisa teman, bisa teman tapi mesra, aduh bukan deng, sama pacar, keluarga, atau mungkin pokoknya kayak dikeluarin aja tuh isi hati kita ya, atau sekedar mengurangi eksposur dari hal-hal yang bikin kita itu ngerasa tertinggal. Dan you're not late ya teman Pro 2, you're just on a different timeline and that's okay. Di segmen terakhir teman Pro 2, maksudnya aku coba kasih tips praktis biar kalian bisa survive dan mungkin thrive juga ya di fase ini. So jangan kemana-mana, kita bakal sambung lagi di segmen terakhir banget ya teman Pro 2 di jaga malam kali ini. So tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang?
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita udah berada di penghujung malam kali ini. So, teman Pro 2, ini dia bagian paling penting. Gimana sih kita itu bisa tetap waras dan jalan pelan-pelan di fase quarter life crisis. So, teman Pro 2, yang pertama, terapin micro goals. Jadi langkah kecil tapi konsisten. Yang kedua, kurangi perbandingan. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin insecure sama satu orang, boleh dong orang tersebut kita mute sebentar biar kita tuh enggak kepikiran terus gitu loh. Ini bukan berarti kita iri ya, tapi mengurangi aja dampak yang dihasilkan dari orang tersebut itu apa buat diri kita. Sebenarnya kita itu gak sadar ya, tapi ini saran terbaik ya. Jadi kita tinggal mute bentar atau unfollow gitu. Dan selanjutnya teman Pro 2, belajar bilang gak apa-apa belum sukses. Jadi hidup itu bukan perlombaan ya, tapi semua orang itu ada waktunya. Semua orang itu pasti akan ada di fase tersebut. Jadi kita itu harus memotivasi diri kita sendiri ya. Jadi bilang ke diri sendiri gak apa-apa kalau belum sukses ya, perlahan-lahan aja. Dan selanjutnya teman Pro 2, cari circle yang mendukung. Jadi itu energi yang bisa menular, berdampak positif ke diri kita sendiri ya. Dari circle tersebut kita bisa jadi semangat. Jadi bukan circle yang isinya membanding-bandingkan itu ya teman berdua. Karena ada biasa circle-circlenya itu kayak saling ngejatuhin juga ada. Lanjut adalah terapi ngomong ya, terapi talk atau counseling juga maksudnya ya. Jadi ini bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sadar diri, sadar buat menjadi lebih baik lagi. Dan ini bukan tanda kita lemah ya, tapi kita menyayangi diri kita sendiri. Dan remember teman Pro 2, quarter life crisis itu bukan akhir ya. Kadang itu jadi awal cerita baru dalam kehidupan kita. So teman Pro 2, malam ini semoga bisa jadi reminder kecil kalau kamu gak sendirian ya, dan kamu punya waktu buat tumbuh. Dan terima kasih ya udah nemenin Melia di jaga malam kali ini. Istirahat yang cukup ya teman Pro 2. Jangan lupa tarik nafas. Wupang. Dan percaya kamu bakal baik-baik aja. So, Melia pamit. Sampai ketemu di jaga malam selanjutnya ya teman Pro 2. Bye-bye.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Idola perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
2: tekniknya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekeliling.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Teman Pro2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari, Senin, Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaran siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya di hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, ya. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas
0: tadi. Ini mungkin masih kotor, apa kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
1: Ya kamu?
2: Sini! Kenapa tante?
3: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu bapak marahin mama tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
3: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: kelas new intro 2. Intro 2.
1: Dari Kartini 39 teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi hari ini 13 Mei 2026. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Provinsi PBSI Sulawesi Tengah resmi dilantik di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur tepatnya siang kemarin, dan pelantikan tersebut juga dipimpin langsung Ketua Umum PBSI Fadil Imran. Jajaran pengurus juga melakukan pertemuan dengan Koordinator Pencari Bakat atau PB Jarum, Sigit Budianto, untuk membahas rencana kerjasama pembentukan mitra jarum di Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Kementerian Sosial memastikan alokasi peserta didik untuk sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 mencapai 32.000 siswa. Alokasi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian, sepanjang berjalannya program tersebut, sekolah rakyat telah menjangkau 46.000 peserta didik, dan saat ini lebih dari 160 sekolah rakyat juga telah dibangun dari target 500 sekolah hingga 2029. Dan informasi terakhir, serial The Lord of the Ring, ya, The Ring of Power, musim ketiga ini resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Serial prequel Lord of the Rings tersebut juga dijadwalkan tayang 11 November 2026. Yaitu bersamaan dengan kabar tersebut, Amazon juga merilis gambar terbaru Sauron yang diperankan oleh Charlie Vickers sedang mengenakan mahkota. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 pagi hari ini. Vicky yang bertugas, sampai jumpa.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
5: Gak ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya. Kan biasanya lari ke situ gitu ya.
4: Ya, ke mental health-nya. Ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu, jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin, ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part, atau cari nabung uang, cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
5: cari
4: ya dimana? Cari di mana. Belum lagi sel-selnya kan gak segampang itu, mau apa namanya, stem cell, mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro2. Hadir lagi di berita 22 dari pukul 6 pagi hari ini. Gimana udah siap-siap kembali untuk melakukan rutinitas seperti biasa ya teman Pro2. Tapi untuk beberapa hari ke depan kayaknya masih ini ya, ada peluang buat kamu menjelajah ke berbagai tempat ya kan. Besok itu tanggal merah, kemudian juga ada yang udah mulai rehat dari rutinitasnya, mungkin sebagian juga di apa instansi pemerintah ataupun juga swasta gitu ya, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa kan, seperti kita di RRI khususnya untuk yang fungsional gitu ya teman berdua, itu tetap bekerja ya, tetap berkarya ya, meskipun kamu juga libur kadangkala harus memikirkan kembali rutinitas kamu teman berdua, biar semua ide-ide yang dipikirkan itu enggak cuma hanya sekedar lewat ya, tapi dicatat menjadi rencana berikutnya ya kan. Karena pagi hari ini mungkin step by step olahraga terlebih dahulu, lakukan pemanasan ataupun juga yang sudah siap dengan sarapan paginya, tinggal nongkrong sambil dengerin Pro 2 FM.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
3: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
2: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu
3: ya, UMKM ya. Sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak, jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak, karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima.

105.2 FM teman terbaik kamu. Teman berdua, kamu orang pernah ketemu sama seorang yang meski hanya berbincang singkat itu membuat perasaan kamu tuh jauh lebih baik ya kan? Si pemberi apa ya? Si pemberi senyuman bisa jadi seperti itu. Cocok tadi ya. Kalau kata tantri kontak tadi, cinta jangan. Kalau bisa jangan pergi dulu. Ya kan? Oke. Okay. Ada enggak orang-orang seperti itu di sekitar kamu itu kayak rasanya seperti apa ya? Menemukan koin atau uang kayak di saku lama. Jadi kayak kejutan kecil ya, kecil yang langsung mengubah hari kamu itu menjadi hari yang istimewa. Biar lebih istimewa lagi pagi hari ini, saya mau update perkiraan cuaca di wilayah Kota Palu untuk di beberapa kecamatan. Apakah terhadap ada indikasi hujan untuk pagi hari ini? Tentu saja iya. Ya ada beberapa yang memiliki curah hujan ringan dan diperkirakan juga terjadi di hampir seluruh wilayah di kecamatan Kota Palu, ya. Itu diantaranya Palu Barat, kemudian juga terlihat di Palu Utara, Ulu Jadi, selanjutnya Tetangga, kemudian Taweli, dan Mantikulore. Itu dia titik hujan yang terpantau juga pagi hari ini melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun untuk suhu sendiri diperkirakan rata-rata di kisaran 24 sampai 28 derajat Celcius. Namun kelembaban di kisaran 70-an, ya 71 hingga 99%. Namun ada juga beberapa wilayah pagi hari ini yang diperkirakan hanya tampak berawan saja. Untuk Palu Selatan ya, tampak berawan pagi hari ini dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai dengan 98 persen ya. Dan terpantau juga dini hari ini tampak berawan di Kecamatan Palu Timur dengan kondisi suhu diperkirakan kisaran 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai dengan 98%.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidinya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health.
1: Mental health. Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
1: Oke.
2: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
1: Okay. Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, iya, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita,
1: iya,
2: sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital.
2: Iya,
1: ya.
2: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos? Udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu? Gimana?
3: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
8: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
9: Oke.
8: Itu kenapa senyum kak?
9: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak harusnya relate.
8: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
9: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin.
8: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, gak bisa bayar UKT. Nah, saya gak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham. Iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antar sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
9: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
8: Iya.
9: Wah.
8: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
7: Literasi keuangannya masih kurang.
8: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
2: Iya.
1: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya
1: mungkin
3: ya.
1: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
2: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
0: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
2: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat di setiap dusun. Kita sudah kaji itu apa bencananya di sini, titik ancamannya ada berapa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
2: Oke. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kamu teman Pro2, topik kita hari ini adalah cyber pajak, bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Pro2. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Pro2. Luar biasa beliau bisa hadir di Pro2 sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Pro2, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC, tahun buat, itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.